NBS Radio. Dari Indonesia, untuk dunia.

0: Mendingan enjoy men. 2 jam penuh ditemani lagu-lagu Indonesia rock di era 90-an sampai yang kekinian. Rock klasik yang bikin nostalgia sampai anthem terbaru yang bikin kepala auto manggut-manggut bareng Dani Dapa Atala alias DDA di Karisma Persada Sabtu jam 10 sampai 12 siang cuma di NBS Radio. Karisma Persada, enjoy men, karena rock Indonesia gak pernah mati.
1: NBS Radio. NBS Radio.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Any sounds.
3: NBS 70s.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia, untuk dunia.
2: Hear me now.
3: Ziva, Bruno e Amor.
4: Ladies and gentlemen, here it is. The most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
5: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: Hi, I'm Charlie Puth.
9: Hi, this is Paul McCartney.
10: Hi, I'm Scott.
11: I'm Bob.
12: I'm Clint.
13: And we're the Muffins.
14: Hi, this is Rivers.
15: And Scott from Weezer.
16: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
5: NBS Radio.
17: Any sounds.
18: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Are you Stones lovers? You can say we're satisfied. Here we go.

0: NBS radionya kita semua, radionya warga Bandung dan juga di mana-mananya, ente di Bandung Unggul ini teh kan seluruh Indonesia, seluruh dunia. Doanya mah nanti terakhir saja, karena ini harus saya menebak apa itu NBS. Halo, saya Budi Lemon. Jika saya melihat huruf NBS yang ada dalam pikiran saya, NBS adalah singkatan dari nginjem bud 100. Katanya bebas-bebas sekonyol-konyolnya. Dan doa saya dan juga harapan buat radio NBS, semoga selalu mengudara dan iklan banyak yang masuk. Biar karyawannya semuanya dan yang punya gajinya jadi gara-rede. Amin ya robbal alamin.
1: 1 jam bersama lagu-lagu Indonesia.
2: Hai tuan.
3: Hai no.

0: SBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
2: Satu jam bersama lagu-lagu Indonesia.

0: NBS Radio.
1: Halo, saya Budi Arab, ada di NBS Radio. Amun urang ningali NBS teh, kebayangna nu penting Bandung santuy. Sekali lagi, nu penting Bandung santuy itu we unggul. Buat NBS Radio, semoga tambah sukses dan jangan lupa yang 24 jamnya putar terus biar saya kalau enggak bisa tidur dan teman-teman juga bisa ngadangukeun. Sekali lagi sukses NBS Radio. Salam sejahtera, yang penting harus pada sehat semuanya. Amin. Nuhun.

0: Hai, saya Semi Simorangkir. Kangen lagu-lagu masa nostalgia dulu, dengerin terus Indonesia Kemarin.
1: Hai, saya Andra Ramadan. Jangan lupa dengerin terus Indonesia Kemarin di NBS Radio. Dari Indonesia untuk dunia.

0: NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Bandung, menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media. NBS Radio.
2: Any sounds.
3: Hear me now.
4: Ziva, Bruno e Amor.
5: Ladies and gentlemen, here it is, the most listened to radio show on the planet. Even the other stations are tuned in too.
6: NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media.
6: NBS Entertainment Media.
1: NBS Entertainment Media.
7: NBS Entertainment Media.
8: Hi, I'm Charlie Puth.
9: Hi, this is Paul McCartney.
10: Hi, I'm Sky.
11: I'm Bob.
12: I'm Clint.
13: And we're the Moffats.
14: Hi, this is Rivers.
15: And Scott from Weezer.
16: Hey, what's up? I'm Sam Harris from X Ambassadors, and this is
6: NBS Radio.

Aduh, seru-seru asik nih. Pernah gak sih tersinggung gara-gara membaca chat dari lawan bicara atau bahkan langsung blokir? Sikapmu gimana? Hai, Sobat NPS, apa kabar? Selamat datang lagi di Indonesia Kemarin bersama saya, Nata Nadia. Buat kamu yang sedang santai sore hari ini, yang mungkin baru selesai beraktivitas atau sedang di perjalanan pulang, mungkin justru sedang rebahan sambil memegang handphone, sini, kita ngobrol sebentar. Hari ini, aku mau ngajak Sobat NBS membahas sesuatu yang kelihatannya sederhana, tapi ternyata sering banget bikin hati kita berubah suasana. Apakah itu? Chat. Iya, chat. Cuma tulisan di layar handphone. Kadang satu kalimat pendek bisa bikin kita senyum, tapi kadang satu kalimat yang sama sekali gak kita duga bisa bikin kita tersinggung, marah, diam dulu, tidak menjawab chat selanjutnya, atau memilih menyelesaikannya lewat telepon. Sharing yuk. Malam ini di Indonesia Kemarin dari jam 6:30 sampai 9:30 malam nanti, kita akan bareng-bareng. Dan obrolan ini menarik loh Sobat NBS. Kalau kita ngobrol langsung dengan seseorang, kita bisa melihat ekspresinya, kita bisa mendengar nada suaranya, kita bisa tahu apakah dia sedang bercanda, serius, kesel, atau sebenarnya cuma lagi capek. Tapi kalau lewat chat, itu kalau ngobrol langsung ya kan, kita tahu. Tapi kalau lewat chat, kita cuma lihat tulisan loh, gak ada intonasi, gak ada ekspresi wajah, gak ada tatapan mata. Makanya, kadang sebuah kalimat yang sebenarnya biasa aja bisa kita baca dengan perasaan yang berbeda, betul nggak? Misalkan, seseorang cuma bilang, ya udah, dua kata doang. Ya kan, cuma dua kata, astaga. Tapi kalau kita sedang sensitif, bisa dibaca sebagai, ya udah, terserah kamu, gitu kan? Padahal mungkin orangnya memang cuma bilang ya udah. Jadi kadang bukan cuma kata-katanya yang kita baca, tapi perasaan kita sendiri ikut masuk ke dalam chat itu, ya kan? Dan ini yang menarik. Pernah nggak Sobat NBS mengalami seperti itu? Kalau misalkan pernah, ayo dong sharing. Siapa tahu sharing Anda, sharing kamu bisa membuat seseorang yang tersinggung jadi sembuh lagi. Jadi gak jadi blokir, jadi hubungannya juga tetap baik-baik. Atau mungkin menyemangat

Entertainment Media Live dari Studio 1 di bawah Enjoyment. Halo, selamat malam buat yang baru gabung. Hai, apa kabar? Kemana aja? Kalau udah lama gak ketemu kan suka gitu ya. Kita lagi bahas tentang chat Sobat NBS. Coba sekarang lihat handphone kamu. Ada gak percakapan yang pernah bikin kamu berhenti beberapa detik sebelum membalas? Yang tadinya mau mengetik panjang, tiba-tiba kamu hapus lagi. Ketik, hapus. Ketik lagi, hapus lagi. Pernah gak ngalamin gitu? Pasti pernah. Karena dalam hati mulai muncul banyak pertanyaan. Maksudnya apa nih? Kok ngomongnya begitu ya? Emang dia marah ya sama aku ya? Atau memang dari awal dia gak ngargain aku? Nah, dari situ biasanya emosi mulai ikut bekerja Sobat NBS. Apalagi membaca lagi ulang-ulang yang akhirnya kita itu berpikiran macam-macam. Padahal kita belum tentu tahu maksud sebenarnya dari orang tersebut. Makanya hari ini aku pengen ngobrol santai soal ini. Kalau kamu membaca chat yang menurut kamu menyakitkan, apa respon pertama kamu? Langsung jawabkah? Diamkah? Atau langsung telepon? Supaya semuanya jelas. Ya. Oke, sambil menunggu yang lain. Ini ternyata udah banyak nih. Udah banyak yang WhatsApp. Halo, apa kabar? Selamat malam buat Adi S. Nur. Assalamualaikum, waalaikumsalam Adi. Pernah dong, tuh Adi pernah nih pengalaman nih. Kalau baca chat yang bikin tersinggung, biasanya saya diam dulu. Takut kalau langsung balas. Jempol lebih cepat daripada otak. Ah iya, bener juga tuh. Setelah emosi reda, baru dibicarakan baik-baik. Kalau perlu, lewat telepon biar gak salah paham. Gara-gara satu tanda baca. Nuh kan, bener kan. Salah emot juga itu kan bisa kita punya pemikiran yang lain-lain. Requestnya lagu Gigi, Bumi Meringis. Tadi Gigi udah. Mau ganti gak di? Salam-salamnya buat Mampi, thank you. Buat Adi yang lagi kerja, selamat kerja. Semangat ya Adi. Dan juga teman-teman yang tidak bisa satu persatu disebutkan. Oke di, siap. Nanti lagunya diputernya agak nanti-nanti ya, karena si giginya barusan sudah muncul. Tapi kalau misalkan Adi mau ganti requestan boleh ya. Halo, apa kabar buat Joy? T5 yang kau ya. Salam buat Kang Ibnu, happy birthday. Wis, ada yang ulang tahun nih. Mau kasih lagu enggak usah ya. Happy birthday buat Kang Ibnu katanya dari Joy. Okay. Kemudian juga ada Ainun di Cianjur. Oh, aduh ini kamu semangat banget. Aduh ini masih numpuk nih, lagi mau siap tempur. Wes, aku temenin sampai 9:30 nanti ya Ainun ya. Per malam-malam ini dengerin aja dulu. Okay. Siap. Terima kasih Ainun. Ainun ini mana tadi chatnya? Nah, ini nih. Aku mah biasanya diem, soalnya sok jadi emosi. Pas udah reda, tahu titik permasalahannya, baru dibahas lewat chat. Aku tipikal orang yang gak suka nelfon atau nerima telepon. Ribet bos, kalau gak penting-penting ting mah tara diangkat. Gitu ya, kalau lewat chat masih bertele-tele langsung nemuin orangnya. Pusing kalau tetap gak ngerti-ngerti mah. Iya, kadang-kadang ada orang yang gitu juga ya Ainun ya. Aduh, memang capek deh kalau menghadapi orang yang tidak paham. Oke Ainun, semangat, aku temenin kamu ngejahit ya. Ada juga Agunsyah. Hai, assalamualaikum Tenata Nadia. Waalaikumsalam. Aduh, nanti aja ya bacainnya ya. Nanti sekarang. Udah sekarang aja deh, takutnya numpuk. Komunikasi via chat. Aku pernah tersinggung sama teman dekat, tapi tidak begitu aku tanggapi. Masalahnya dia telpon beberapa kali, tapi akunya gak bawa HP. Jadi tak sempat aku angkat. Mungkin lagi ada penting. Akhirnya dia chat, isinya rada-rada pedes. Katanya, dasar penyanyi tanggung dan sok sibuk. Gitu katanya. Waduh, requestnya pengen lagu drama yang tiada kusadari. Okay. Pedes ya. Pedes ya. Etar. Aduh.
Halo Bakti di Margahayu, terima kasih. Ada juga Selasih, hai apa kabar Mbah? Selamat Bandung. Selamat malam Bandung, lama gak dengerin Ika. Aduh, pasti kangen. Aku juga kangen sama Yogyakarta. Mbah, Yogyakarta gimana kabarnya? Aku pengen ke Yogyakarta loh, nanti ya aku kabari ya. Pernah tersinggung gara-gara membaca chat dari lawan bicara. Kalau aku biasanya diem dulu karena pada dasarnya malas berdebat. Mau dengerin lagunya Glenn Fredly yang Januari atau Rita Effendi selama jalan kekasih, siap. Salamnya buat Mbak Ana di Matri Jeron, Mas Dani di DDA, Ari Ciplu di Dago, Kang Jahran, Kang Sony, Om Kang Maskin Sanubari, Om Kang Mas Joy, Terani si Bontot All Day, spesialnya pakai gudeg sama wedang uwuh buat Mbak Yunata penyiar kesayangan wes. Aduh, senangnya. Mau ke pantai? Kita jalan-jalan dulu bareng wayang. Damai. Masih di Indonesia kemarin. Anda sharing ya. Sambil request lagu. Kita bareng-bareng di sini, kita ngobrol santai. No hard feeling ya.

0: asik ya?
1: Asik, tadi aku hampir mau jatuh.
0: Udah, mama udah nunggu di rumah, ayo pulang ya.
1: Ah, paling mama marah.
0: Enak aja nanti aku
2: marah. Damai, ayo pulang yuk.
0: Ayo.

Selamat malam Teteh sayang, selamat malam semua. Tersinggung dari chat itu ada sih beberapa kali sama temen atau sama yang terakhir-terakhir ini yang terbaru itu beberapa bulan lalu menjelang aku nikah sama suami yang sekarang. Miskom aja sih waktu itu kita apa ada beberapa pilihan venue untuk acara akad nikah. Aku maunya apa, terus dia menyarankan apa gitu. Sebetulnya sih kalau menurut dia ya yang terbaik sih itu, dia bilang gitu kan. Cuma akunya yang kan dalam lagi high temper, persiapan yang mepet juga, akunya yang agak meninggi, aku emosi, terus aku balas chat dia bla bla bla bla bla bla bla gitu karena dia juga lagi sibuk di kantor. Dicuekin sama dia, dibaca doang gitu. Aku makin marah. Tapi pas malamnya dia pulang kantor, ajakin makan, terus ngobrol, ya udah dibahas lagi. Oh ya udah, oh jadi aku lebih jelas gitu karena memang bahasa di chat dengan langsung gitu, komunikasi langsung memang beda gitu kan. Kalau komunikasi langsung kan kita bisa lihat bahasa tubuhnya, gerak senyumnya, gerak bibirnya, apanya. Kalau bahasa chat udah kadang-kadang kalau lagi bener-bener lagi bad mood, bener-bener ngeblank dan bikin kesel gitu, Teteh. Aku mau denger lagu Bruri Peso 5 yang Angin Malam dong, Teh. Itu lagunya lagu almarhum papa aku buat almarhumah mama aku. Terima kasih, Teteh. Selamat siaran. Salam sehat selalu untuk kita semua. Happy weekend all. Mwah.

Semoga happy ya udah dengerin Januari Glenn Fredly. Selamat malam juga untuk Anda Sobat NBS yang baru bergabung di Indonesia kemarin. Malam hari ini kita lagi ngobrol hal-hal yang seru. Oh ya Rani, happy birthday untuk Pak Ibnu, semoga doa terbaik. Amin. Salam ultah ya Tempi, thank you. Selamat ulang tahun suamiku. Angin Malam, lagu almarhum papa untuk almarhumah mama saat mereka berpisah. Sedih banget. Sekarang tinggal kita doakan ibu ya Rani ya, ibu dan bapak. Oke, kita lanjut lagi. Aku bacain WhatsApp yang sudah masuk. Mbak Tik-Tik, hai. Selamat malam Mbak Nata, apa kabar? Baik, alhamdulillah Mbak Tik-Tik. Semoga sehat selalu juga untuk Mbak Tik-Tik ya. Saya mau lagu sendiri, Acil Bimbo. Aku belum nemu yang Acil. Ntar aku ganti yang Titik Puspa, gak apa-apa ya Mbak Tik-Tik ya. Salam sehat buat pendengar NBS di seluruh dunia. Hatur nuhun. Hatur nuhun juga buat Mbak Tik-Tik. Lalu ada Agung Mackenzie. Selamat malam Mbak Nata, request lagunya Katara Singers, Selamat Untukmu. Buat Mbak Nata selamat bertugas sampai tuntas. Spesialnya buat Kota Bandung tercinta yang ulang tahun ke-216 hari ini. Semoga tetap menjadi kota yang selalu dirindukan semua orang. Asik. Terima kasih Mbak Nata, terima kasih juga Gung. Oh iya, aku mah gak akan cerita. Soalnya aku mah orangnya gak pernah tersinggung. Asik. Hati kamu terbuat dari baja. Gung, terima kasih ya, menginspirasi sekali. Lalu ada Laid Back. Halo, apa kabar? Selamat malam. Apa kabar Jakarta? Teh Nata dan pendengar setia NBS, semoga semua dalam keadaan sehat. Amin. Kalau boleh sharing, tergantung kualitas pertemanannya dengan lawan bicara kita juga sih, Teh. Kalau dengan orang yang kurang akrab, aku sih ya cuekin aja. Gak ngaruh juga kok berteman atau tidak berteman lagi dengan dia. Tapi kalau dengan orang yang sudah akrab, sering komunikasi ya, lebih baik nelpon dengan baik. Kita harus berpikir kalau dia masih jadi Kita harus berpikir kalau dia bisa jadi lagi hilaf, banyak pikiran, atau dikiranya kita gak akan tersinggung karena sudah terlalu dekat gitu. Menurutku sih hal-hal begitu gak perlu memutuskan tali silaturahmi pertemanan. Bener gak sih? Iya bener, bener banget. Laid Back, lagunya mau apa? Nanti tulis ya. Aku baca lagi, matur nuwun. Sambil makan. Selamat makan ya. Selamat makan malam Mbah. Aku kangen deh. Nanti kapan-kapan kita jemput ketemu di Yogyakarta atau di Bandung ya, aku jemput nanti Mbak Selasih. Ada lagi nih, siapa nih? Ainun di Cianjur, ini yang lagi siap tempur mau ngejahit, aku temenin. Sekar, hai Sekar, apa kabar? Aduh, udah di Bandung lagi. Iya, nanti kapan-kapan aku mampir ya. Oke, kita lanjut lagi ngobrolin tentang pembahasan yang kamu pernah gak sih tersinggung dengan chat seseorang. Ini aku bacain satu sharing dari Sobat NBS. Namanya kita samarkan aja ya, sebut saja dia Bunga karena dia gak mau disebut namanya. Oke, ternyata saya kalau baca chat yang bikin tersinggung biasanya refleks langsung membalas. Kadang setelah dikirim baru nyesel karena ternyata kata-kata saya lebih keras daripada yang saya maksud. Waduh, terus jadi gimana dong? Nah, ini jujur banget ya Sobat MBS. Kadang ketika hati sedang panas, tubuh sedang lelah, pikiran juga banyak, jari kita lebih cepat daripada pikiran. Betul tadi kata Adi Esnur, katanya jempol lebih cepat daripada otak. Dan masalahnya kalau ngomong langsung mungkin kita masih bisa berhenti di tengah kalimat, tapi kalau chat
sekali tekan send sudah terkirim, gak bisa ditarik dari kepala orang yang sudah membacanya. Beda lagi kalau belum dibaca bisa delete, ya kan? Makanya mungkin kita perlu belajar satu hal yang simple, sederhana. Gak semua chat harus dibalas saat itu juga. Kalau hati sedang panas, gak apa-apa meletakkan handphone sebentar, tarik nafas, minum air dulu, jalan sebentar, baru kemudian kita putuskan perlu dijawab atau tidak. Selamat untukmu Katara Singers. Ini adalah satu lagu yang dikirimkan oleh Agung Mackenzie untuk Kota Bandung.

kembali tenang. Tapi ya tentu aja, diam jangan dijadikan cara untuk menghukum orang tanpa batas ya. Kalau masalahnya penting, setelah tenang tetap perlu dibicarakan. Yang penting bukan siapa yang paling cepat membalas. Itu dia. Tapi gimana supaya pembicaraan akhirnya bisa menemukan jalan keluar? Ya, begitulah. Halo, selamat malam. Apa kabar Udin? Hadir. Oke. Mau request apa, Din? Selamat malam. Lalu juga ada Bakti di Margahayu. Udah tadi. Kenapa ini nangis? Asik. Asik tapi nangis. Terima kasih. Mwah. Mbah, aku puterin. Jangan nangis. Kang Lili, halo. Selamat malam, apa kabar Kang Lili? Kang Lili yang malam hari ini lagi nonton, katanya lagi nonton bola. Timnas versus Singapura. Wah, keren. Keren nih. Siapa nih? Dukung mana nih? Tadi tuh aku tadi baca ada WhatsApp. Loh kok hilang, kemana ya, sebentar. Teh, ini dari Bakti di Margahayu. Selamat malam Kang Bakti, apa kabar? Sehat selalu ya bersama keluarga. Teh pengen lagu dari DKSB Sekuntum Kembang. Kalau aku mah, kalau ada kesinggung langsung bales untuk verifikasi. Karena chat itu suka banyak miss-nya daripada kita nelpon. Iya bener, bener Kang Bakti. Mending langsung aja telepon ya. Oh, udah gak usah chat-chat deh, udah telepon aja. Kemudian ada siapa nih? Oh, okay. Siap. Nah, sobat NBS, ini juga menarik nih. Ada orang yang kalau sudah merasa tersinggung, responnya itu bukan cuma diem, tapi blokir aja. Siapa yang pernah coba? Kadang tombol blok itu terasa seperti tombol paling cepat untuk menghentikan sesuatu yang bikin kita gak nyaman. Dan memang ada situasi tertentu ketika seseorang merasa perlu menjaga batas dirinya. Tapi sebelum menekan tombol blokir, mungkin kita bisa bertanya dulu kepada diri sendiri. Aku memblokir karena memang hubungan udah gak sehat untuk aku, atau aku sedang marah dan ingin menghukum dia. Nah, itu kan udah berbeda, dua hal berbeda. Memblokir karena hubungan udah tidak sehat, yang kedua, aku sedang marah dan ingin menghukum dia. Itu dua hal berbeda sobat NBS. Kalau kita sedang marah, mungkin besok perasaan kan udah berubah. Tapi kalau memang kita udah berkali-kali merasa tidak dihargai dan membutuhkan batas yang lebih tegas, ya itu tentu menjadi pertimbangan yang berbeda sih. Jadi ya pokoknya sih, jangan sampai keputusan besar dibuat hanya apa ya, hanya karena satu chat di saat emosi sedang tinggi-tingginya. Wow. Uci, ini lagu Uci Pakita di hari ini di Indonesia kemarin.

Dimas di Surabaya. Terima kasih, aku baru dengerin NBS nih. Terima kasih ya Dimas udah hadir di 08112255359. Dimas bilang kalau saya tersinggung lewat chat. Saya justru gak mau membalas lewat chat, saya telepon. Karena menurut saya kalau cuma membalas, gimana sih? Kalau menurut saya kalau cuma membalas tulisan, kita gampang salah paham. Kalau dengar suara orangnya biasanya lebih jelas. Nah, betul. Betul banget itu. Ini menarik nih Sobat NBS. Kadang masalah yang sudah kita pikirin berjam-jam ternyata selesai hanya dalam 5 menit setelah kita bicara langsung. Ternyata orang tersebut gak bermaksud seperti yang kita kira kok. Ternyata dia cuma buru-buru aja. Dia mungkin juga lagi ada masalah, atau memang ada sesuatu yang perlu diluruskan. Makanya komunikasi langsung kadang punya kekuatan yang tidak dimiliki oleh chat atau tulisan. Kita bisa mendengar jeda, kita bisa mendengar nada suara, kita bisa mengatakan, maksud kamu tadi apa sih? Nah, gitu kan. Dengan nada itu enak, tapi beda kalau kita membaca chat, maksud kamu tadi apa? Maksud kamu tadi apa? Itu kan bisa marah, bisa apa ya, pengungkapan tersinggung, pertanyaan tersinggung. Tapi kalau dengan ngobrol, dengan telepon atau ketemu, jadi kita tahu mimik, tahu nada, maksud kamu apa tadi gitu. Kan lebih enak, dan dari situ mungkin kesalahpahaman ya bisa selesai, ya kan. Aduh, kadang-kadang aku tuh suka rindu loh dengan zaman dulu sebelum ada internet, sebelum ada sosmed, sebelum ada aplikasi-aplikasi, sebelum ada pokoknya sih yang kayak sekarang ini dunia teknologi, apalagi AI. Aduh, itu membahayakan banget sih Sobat NBS. Kemudian juga, oh iya Mbak Tik-Tik, aduh maaf ya, gak apa-apa Mbak Tik-Tik. Oke, okay. Iya Mbak Tik-Tik, siap. Sehat selalu ya Mbak Tik-Tik ya. Sobat NBS, ada satu kebiasaan nih yang mungkin bisa kita coba. Jangan ngambil kesimpulan saat kita emosi lagi tinggi. Aku pun ada pengalaman seperti itu. Karena pada saat emosi, aduh, kita tuh gak bisa mikir. Karena ketika kita tersinggung, otak kita tuh cenderung mencari pembenaran terhadap perasaan kita. Kalimat biasa terasa menyindir, kalimat pendek terasa cuek, terasa dingin, balas lama terasa sengaja nyuekin. Padahal kita kan belum tahu cerita sebenarnya. Orang juga punya kesibukan. Jadi kalau ada chat yang membuat hati langsung panas, mungkin kita bisa kasih jeda 5 menit, 10 menit, setengah jam, kalau perlu 1 jam. Bukan untuk menghindari masalah ya, tapi supaya kita bisa kembali membaca pesan itu dengan kepala yang lebih dingin, hati yang tenang. Kadang setelah emosi turun, kita sendiri kan jadi mikir, oh ternyata mungkin maksudnya enggak sejauh itu toh. Ada aja ya.

Monica di Surabaya. Terima kasih WhatsApp-nya. Aduh, seneng banget aku. Makasih ya Rika. Tika Bisono ketika senyummu hadir. Ini lagu hits banget di eranya, tapi sampai sekarang selalu ada di hati. Ya, masih di Indonesia kemarin dan sampai jam 9:30 malam kita bareng-bareng. Hey, buat Anda sobat NBS yang mau curhat, yang mau sharing, boleh dong. Ya, sharing tentang kamu pernah enggak sih tersinggung karena baca chat?

Biar semangat, saya udah pada ngantuk kayaknya. Halo, selamat malam, apa kabar Mbak Nana? Hai, selamat malam Tanata dan semua sobat NBS. Salpenta, Salpenta tuh, Salpenta itu adalah salam penuh cinta. Apa kabar Mbak di Matri Jeron? Tadi dapat salam loh dari Selasih. Kalau aku lebih memilih nelpon yang chat untuk menyelesaikan masalah yang bikin tersinggung biar clear. Iya bener ya Mbak ya. Emang kalau nada-nada di telepon itu kan kita jadi tahu. Kalau chat kan nggak tahu. Request lagu Titi DJ yang Sang Dewi. Oke udah, aku masukin ke playlist Mbak. Hatur nuhun teh, hatur nuhun juga buat Mbak Nana di Yogyakarta. Salam buat saudara-saudara nasi liwet dengan ucapan yang akur-akur ya. Jangan pada bertengkar ya. Gimana? Sudah akur belum? Aduh, gosip banget sih. Kadang masalah sebenarnya bukan pada chat yang kita baca kok sobat NBS. Tapi karena sebelumnya sudah ada rasa kecewa yang menumpuk mungkin ya. Jadi ketika orang mengirim satu kalimat sederhana sebetulnya kita langsung tersinggung. Kenapa coba? Karena kalimat itu menyentuh luka yang sebelumnya sudah ada. Misalnya kita merasa selama ini gak dihargai. Kita merasa selalu menjadi pihak yang selalu hubungi duluan. Kita ngerasa sudah banyak membantu, tapi kok ya gak pernah dianggap. Kemudian suatu hari dia mengirim chat pendek aja, dan akhirnya meledak. Bukan karena chat itu aja, tapi karena ada banyak hal yang selama ini kita simpan. Itu bisa jadi kan. Jadi mungkin sesekali kita perlu bertanya sama diri sendiri. Gini, bukan menggurui, ini sih pengalaman. Bertanya kepada diri sendirinya, aku sebenarnya marah karena pesan ini kah? Atau karena ada banyak hal lain yang belum pernah aku bicarakan? Itu pertanyaan yang simple dalam hati, tapi kadang jawabannya itu dalam loh. Serius. Coba deh. Ini aku sharing pengalaman aja sobat NBS. Halo, selamat malam, apa kabar untuk Rapsanjani di Purwokerto. Selamat malam, assalamualaikum, waalaikumsalam NBS Radio. Boleh request Rosa nada-nada cinta ya teh, oke. Sama Irma Jun kristal-kristal cinta. Kamu cinta-cintaan mulu. Kirimnya buat Renata beserta keluarga. Sehat selalu buat Arin, Joy, Kin, Sanubari. Buat AJN, buat Dani, salam untuk seluruh kru NBS Radio. NBS Radio dari Indonesia untuk dunia. Terima kasih Rapsanjani. Sehat selalu ya. Kamu gak naik-naik tower lagi. Hai, apa kabar lagi Yogyakarta? Halo Pulen, apa kabar? Selamat malam. Soal tersinggung gara-gara baca chat sih sering ya kak. Apalagi sama pacar, aduh sering banget. Karena ya chat itu kan multitafsir kan kak. Bener. Dan umumnya kita baca chat itu pakai nada kita sendiri loh. Dan lihat ada emotnya gak nih. Kalau jawabnya iya aja tanpa emot, kita kadang suka anggap waduh marah nih pasti, atau jutek amat sih gitu kan. Tapi beda kalau chatnya iyanya itu panjang, dan emot iya panjangnya itu ada cium kek, atau ada senyum manis kayak, nah beda bacanya, iya kan? Itu beda banget. Dan itu ngalamin juga loh aku. Jadi kadang kalau udah kayak gitu, mas pacar langsung minta telepon karena gak mau salah paham dan makin ribet kak. Kebayang, kebayang. Itu pacarnya Pulen pasti deg-degan banget tuh kalau misalkan Pulen udah ngambek, ya kan? Jadi udah telepon aja deh. Kamasnya mengalah. Oke, Pulen lagi ngapain? Sehat selalu ya Pulen ya.
Buat Anda Sobat NBS yang mau ketemu sama Pulen, Pulen adalah penyiar dari NG Radio dan Pulen siarannya setiap hari Senin dan hari Rabu. Jam berapa? Jam 1 siang sampai jam 4 sore. NG Radio di mana? Di www.nextgradio.com. Tapi Anda bisa dengar juga di NBS. Jadi Pulen siarannya di dua radio, di NG Radio dan NBS Radio ya. Oke. Terima kasih ya Pulen sudah sharing malam hari ini. Pulen mau request lagu apakah? Nanti ditulis ya. Ini aku mau bacain lagi nih. Waduh, makin malam makin seru. Kita denger dulu lagu deh ya. Biar enggak bosen. Soalnya kan dari tadi aku ngomong mulu. Sang Dewi Titi DJ. Satu lagu yang disuka oleh Mbak Nana di Yogyakarta. Mbak Nana, ada Mbak Pulen juga loh di Yogyakarta, Mbak.

Ada satu sharing lagi nih yang masuk di 0811 22 55 359. Selamat malam Mai, lagi ngapain? Aduh, lagunya enak-enak sampai aku gak sanggup request. Terima kasih. Tapi kalau misalkan kamu ada lagu yang pengen didengar untuk membangkitkan nostalgia, boleh ya Mai? Ini aku bacain ya. Saya dulu kalau tersinggung langsung blokir mbak. Sekarang saya belajar untuk gak buru-buru. Saya baca, saya diam. Kalau memang perlu, saya jawab. Kalau masalahnya penting, saya ajak bicara. Karena ternyata banyak hubungan yang rusak bukan karena masalah besar, tapi karena kita sama-sama bereaksi saat emosi. Oh, ini bagus banget. Wow. Ini pengalaman yang mungkin banyak orang pernah alami. Kita kadang baru sadar ya setelah semuanya selesai, ternyata dulu kita terlalu cepat mengambil keputusan. Dan memang ada keputusan yang bisa diperbaiki, tapi ada juga kata-kata yang sudah terlanjur keluar dan mungkin sulit dilupakan. Jadi kalau hari ini kita bisa belajar sedikit aja lebih tenang daripada kemarin, itu sudah merupakan perkembangan. Gak harus langsung bisa. Seandainya kita besi dibengkokin juga kan susah. Harus pelan-pelan gitu kan, baru bisa bengkok. Pelan-pelan aja kalau kata kotak. Tapi Sobat NBS, ini bukan berarti setiap chat harus kita jelasin panjang lebar ya, enggak juga. Ada kalanya kita memang memilih enggak membalas. Bukan karena, apa ya, bukan karena kita kalah, enggak sih. Bukan karena enggak punya jawaban juga, kayaknya enggak gitu. Tapi karena kita sadar bahwa tidak semua chat atau percakapan harus kita layani. Kadang kita punya hak untuk mengatakan dalam hati, aku gak mau masuk ke percakapan seperti ini deh, aku mundur deh, kan suka kayak gitu ya. Dan itu juga bagian dari untuk kita menjaga diri. Yang penting kita tahu alasannya, apakah kita diam sekarang sedang menenangkan diri atau karena memang ingin menghukum dia. Aduh, ada-ada aja ya zaman teknologi. Sekarang tuh banyak orang yang stres kalau ngelihat sosmed. Banyak yang deg-degan karena nerima chat.

0: berhasil membuktikan bahwa orang lajang atau jomblo cenderung lebih bisa menerima kesendirian sekaligus mendapatkan keuntungan darinya. Gak jarang loh, orang yang masih lajang menemukan ide, gagasan, atau penemuan kreatif dan inovatif saat sendiri, Sobat NBS. Nah, beberapa penelitian telah menghubungkan juga kesendirian dengan manfaat seperti peningkatan rasa kebebasan dan tingkat kreativitas dan keintiman yang lebih tinggi. Army Morin, seorang psikoterapis, mengatakan bahwa sendirian dapat membantu orang menjadi lebih produktif juga loh. Dan tahu nggak, De Paulo mempresentasikan bukti bahwa orang lajang cenderung memiliki perasaan penentuan diri yang lebih kuat dan lebih cenderung mengalami pertumbuhan dan perkembangan psikologis daripada pasangan mereka yang sudah menikah atau menikah lagi. Analisis data lainnya juga dari survei keluarga menunjukkan bahwa orang-orang jomblo nih, orang-orang lajang dalam sampel lebih cenderung mengalami pertumbuhan pribadi daripada orang-orang yang sudah menikah, yang diukur dengan bagaimana mereka merasakan proses pembelajaran dan pertumbuhan gagasan baru, terutama pembelajaran hidup lebih awal mereka lebih matang, Sobat NBS. Dan yang terakhir, orang jomblo nih, membina persahabatan adalah kunci. Kunci untuk menua dengan baik dan meningkatkan kebahagiaan. Dan mereka juga cenderung lebih bugar dibandingkan mereka yang sudah menikah atau menikah lagi. Oke, itu dia Sobat NBS, keuntungan para jomblo atau hidup sendiri. Jangan sedih, jomblo ternyata ada kelebihannya juga ya.
1: NBS Radio, dari Indonesia untuk dunia.
2: NBS Entertainment Media. NBS Radio.

NBS Radio.

0: NBS Music Info.
1: NBS Radio, playing the music you love. Hai Sobat NBS, NBS Radio kali ini akan membagikan profil salah satu penyanyi Indonesia legendaris yang juga inspiratif untuk Anda. Bersama saya, Winda Aliana di NBS Music Info. Vina Panduwinata. Vina Panduwinata, bernama lengkap Vina Dewi Sastaviana Panduwinata, adalah seorang penyanyi Indonesia yang dijuluki Diva Musik Pop Indonesia. Diawali tahun pertamanya, Java and Single Bar, tahun 1978, dan setahun kemudian merilis Sorry Sorry and Touch Me. Kemudian pada album yang dirilis tahun 1985, ia merilis album Burung Camar, di mana berkat lagu Burung Camar, namanya semakin mencuat dan dikenal luas oleh publik. Lagunya dengan judul yang sama dalam album tersebut menjadi ikon dirinya dengan sebutan Si Burung Camar. Perjalanan panjang bermusik Vina menjadi lengkap saat Anugerah Musik Indonesia atau AMI memberi penghargaan Lifetime Achievement Awards 2006. Vina mendapatkan penghargaan tersebut atas dedikasi dan prestasinya sepanjang hidup yang diperuntukkan bagi musik. Setelah malang melintang di dunia musik tanah air selama 25 tahun dan menelurkan belasan album, Vina menggelar konser tunggal bertajuk Viva Vina pada 18 Februari 2006. Selanjutnya pada 7 Agustus 2009, ia menggelar konser tunggal yang diberi tajuk Fantastic Gold Vina Panduwinata. Di tahun 2019, Vina Panduwinata kembali mengadakan konser yang bertajuk Dua Anak Manusia Live in Concert 6 Februari 2019 di Palace SCBD Jakarta Selatan. Vina Panduwinata merasa sangat bahagia. Tampil dengan sangat bersemangat, konser ini sekaligus menjadi momen peluncuran album barunya. Baik Sobat NBS, itu dia salah satu profil penyanyi Indonesia yang saya hadirkan kali ini. Jumpa lagi di NBS Music Info berikutnya. Stay tuned!

0: Seorang bijak berkata, "Berhentilah berusaha merubah orang lain, maka semua orang akan terasa menjadi saudara." Nah, pendengar yang budiman, kebiasaan kita untuk selalu berfokus pada kekurangan orang lain, menilai kelebihan dan kekurangan mereka dari sudut kriteria kita sendiri, sering merupakan racun yang terus-menerus akan semakin menjauhkan diri kita dari harmoni dan dari kebahagiaan hidup. Kisah berikut ini sangat indah dan sangat kuat menginspirasikan hal itu.
1: Ai Te Li Liang, kekuatan cinta. Dikisahkan, seorang wanita baru menikah dengan pria yang dicintai dan tinggal serumah dengan ibu mertuanya. Tidak lama setelah mereka berumah tangga, sangat terasa banyak ketidakcocokan di antara menantu dan sang mertua. Hampir setiap hari terdengar kritikan dan omelan dari ibu mertua. Percecokan pun sering terjadi, apalagi sang suami tidak mampu berbuat banyak atas sikap ibunya. Saat sang menantu merasa tidak tahan lagi dengan temperamen buruk dan dominasi ibu mertuanya, dia pun akhirnya memutuskan untuk melakukan sesuatu demi melampiaskan sakit hati dan kebenciannya. Pergilah si menantu menemui teman baik ayahnya, seorang penjual obat ramuan tradisional. Wanita itu menceritakan kisah sedih dan sakit hatinya dan memohon agar dapat diberikan bubuk beracun untuk membunuh ibu mertuanya. Setelah berpikir sejenak,

0: dengan senyumnya yang bijak. Si paman menyatakan kesanggupannya untuk membantu, tetapi dengan syarat yang harus dipatuhi si menantu. Sambil memberi sekantong bubuk ramuan yang dibuatnya, sang paman berpesan, "Nak, untuk menyingkirkan mertuamu, jangan memberi racun yang bereaksi cepat, agar orang-orang tidak akan curiga. Karena itu, saya memberimu ramuan yang secara perlahan akan meracuni ibu mertuamu. Setiap hari, campurkan sedikit ramuan ini ke dalam masakan kesukaan ibu mertuamu dari hasil masakanmu sendiri. Kamu harus bersikap baik, menghormati, dan tidak berdebat dengannya. Perlakukan dia layaknya sebagai ibumu sendiri. Agar saat ibu mertuamu meninggal nanti, orang lain tidak akan menaruh curiga kepada kamu." Dengan perasaan lega dan senang, diturutinya semua petunjuk sang paman penjual obat. Dilayani sang ibu mertua dengan sangat baik dan penuh perhatian. Setiap hari disuguhkan masakan kesukaan si ibu, dan tidak terasa 4 bulan telah berlalu. Terjadi perubahan yang sangat besar. Dari hari ke hari, melihat sang menantu yang bersikap penuh perhatian kepadanya, ibu mertua pun tersentuh dan berbalik, mulai menyayangi si menantu, bahkan memperlakukannya seperti anaknya sendiri. Dia juga memberitahu teman-teman dan kenalannya bahwa menantunya adalah seorang penuh kasih dan menyayanginya. Menyadari perubahan positif ini, sang menantu cepat-cepat datang lagi menemui sang paman penjual obat. "Tolong berikan kepada saya obat pencegah racun pembunuh ibu mertua saya. Setelah saya patuhi nasihat paman, ibu mertua saya berubah sangat baik dan menyayangi saya seperti anaknya sendiri. Tolong paman, saya tidak ingin dia mati karena racun yang telah saya berikan." Sang paman tersenyum puas dan berkata, "Anakku, kamu tidak perlu khawatir. Ramuan yang saya berikan dulu bukan racun, tetapi ramuan untuk meningkatkan kesehatan. Racun yang sebenarnya adalah di dalam pikiran dan sikapmu terhadap ibu mertua. Dan sekarang, semua racun itu telah punah oleh kasih dan perhatian yang kamu berikan kepadanya." Pendengar yang budiman, cerita di atas mengajarkan kepada kita betapa luar biasanya Ai Te Liliang atau kekuatan kasih, dan Kuan Xing Te Liliang atau kekuatan perhatian. Kasih dan perhatian mendatangkan kepedulian, ketulusan, dan kerelaan untuk berkorban. Kasih dan perhatian mampu melepaskan kita dari belenggu kesalahpahaman, melulukan ketidakpedulian, hati yang keras, dan pikiran yang penuh kebencian. Kasih dan perhatian itu mendatangkan kedamaian dan merekatkan perbedaan menjadi suatu kedekatan yang menyenangkan. Jika setiap hari kita mau memberikan kasih dan perhatian kepada orang di sekeliling kita, maka kehidupan kita pasti akan lebih bermakna dan akan mendatangkan kebahagiaan.
1: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.

0: Telepon, bro.
1: Ada sebuah lagu padi yang menceritakan tentang kekecewaan dalam cinta, khususnya karena perbedaan yang membuat cinta sulit terwujud. Piyu, gitaris padi, melalui kanal YouTube-nya mengungkapkan Kasih Tak Sampai merupakan lagu spesial sepanjang karir mereka karena penggunaan alat musik harpa dalam aransemennya. Menurut keterangan Piyu, penggunaan harpa merupakan suatu fenomena. Apalagi menurut klaim Piyu, Kasih Tak Sampai menjadi lagu pop pertama yang menggunakan instrumen harpa. Piyu menuturkan, ide menggunakan harpa didasari dorongan kreatif untuk menciptakan sesuatu yang beda. Ia juga mendapat inspirasi dari lagu Love of My Life milik Queen. Untuk mewujudkannya, Padi menggandeng musisi harpa lulusan Harp Performance di Amerika yang bernama Maya Hasan. Oke, kita simak lagunya, Padi, Kasih Tak Sampai.

0: AnySounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di Kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, AnySounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, AnySounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, AnySounds NBS Entertainment Media.
1: AnySounds.
2: AnySounds.
3: AnySounds.
2: AnySounds.
4: AnySounds.
5: AnySounds.
0: AnySounds.
6: AnySounds. AnySounds.

0: Kamis siang lagi, waktunya santai, waktunya dengerin lagu-lagu yang pernah menemani kita dari era 90-an sampai musik kekinian.
1: Ada ini nih, Soundnesia, hadir setiap Kamis jam 1 siang sampai 4 sore bareng Nata Nadia.
0: 3 jam penuh lagu Indonesia, cerita,
1: dan obrolan santai tentang rutinitas yang kadang bikin penat,
0: tentang drama di kantor,
1: tentang hal-hal kecil yang sering kita alami,
0: atau sekedar cerita ringan yang bikin waktu terasa lebih menyenangkan.
1: Mau kirim lagu dan sapa teman boleh banget via teks atau voice note dan kirim ke
0: 0811 22 55 359.
1: Di Soundnesia, gak harus selalu serius. Jangan lupa selalu stay tune di MBS dan NG Radio. Soundnesia, dari dulu hingga kini. MBS Radio.

Annie Sounds, playing the music you loved, NBS Radio.

0: MBS Radio.
1: Dari Indonesia untuk dunia.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.

只要有恒心，铁棒莫成真。Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Pelajaran ini telah saya peroleh pada saat saya belajar di bangku sekolah dasar, mengandung filosofi yang luar biasa. Alkisah, pada zaman dahulu di daratan Tiongkok, diceritakan oleh seorang sastrawan besar bernama Li Bai, yang berkisah tentang pengalaman dirinya di masa kecil. Pengalaman itu mampu merubah mindset atau pola pikirnya. Inilah kisahnya. Seorang bocah kecil tinggal di sebuah desa dengan kenakalan dan kebandelannya. Anak ini sering tidak mengikuti pelajaran membaca dan menulis yang seharusnya dia ikuti. Dia lebih suka bermain-main, berkelana menyusuri jalan desa dan tepian sungai. Suatu hari di tepian sungai, dia melihat seorang nenek sedang melakukan kegiatan yang berulang-ulang dilakukan. Sampai beberapa hari dia melintas di sana, si nenek tetap melakukan kegiatan yang sama. Hal itu menimbulkan keingintahuan si anak. Maka terjadilah dialog sebagai berikut. "Nek, beberapa hari ini saya melihat nenek melakukan hal yang sama terus-menerus. Sebenarnya, nenek sedang melakukan apa sih?" Sambil tersenyum, nenek pun menjawab, "Nenek sedang menggosok besi batangan ini, nak." "Untuk apa nenek menggosok besi batangan itu?" tanya si bocah. "Nenek menggosok besi batangan ini untuk dijadikan sebatang jarum." "Wah, mana mungkin, Nek? Besi batangan sebesar ini bisa digosok menjadi jarum?" Nenek menatap ke arah muka si bocah dan menjawab dengan tegas, "Selama kita memiliki kemauan dan kesabaran, selama kita memiliki keteguhan, keyakinan dan keuletan, besi batangan ini, bila digosok terus-menerus, suatu hari nanti pasti akan menjadi jarum." Si anak terhenyak mendengar jawaban nenek. Peristiwa ini terekam begitu dalam di benak si anak, merubah sikap mentalnya dan menjadi seorang pelajar yang rajin belajar, disiplin, ulet. Dan setelah dewasa, si anak menjadi sastrawan yang terkenal. Dan kata-kata mutiara ini menjadi sangat populer sampai hari ini. Ziyao yu heng xin, tie bang mo chen zhen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum. Sungguh luar biasa kekuatan keteguhan hati. Seperti kata pepatah dalam bahasa Inggris, "The real successful person are ordinary people with extraordinary determination." Orang sukses adalah orang yang biasa-biasa, tapi yang memiliki ketetapan, keuletan, dan keteguhan hati yang luar biasa. Sikap keteguhan hati di dalamnya mengandung keyakinan, kesabaran, keuletan, konsistensi, dan semangat juang yang terus-menerus tanpa henti sampai tercapainya apa yang diinginkan. Miliki keteguhan hati dan keuletan. Praktikkan di perjuangan kehidupan Anda. Niscaya usaha Anda, perjuangan Anda akan menghasilkan kesuksesan serta kehidupan yang lebih bernilai dan cemerlang. Sekali lagi, Ziyao yu heng xin, tie bang mo chen zhen. Selama memiliki keteguhan hati, besi batangan pun bisa digosok menjadi jarum.

0: Kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya.
1: Baby, let's go! Playing the music you loved, NBS Radio.

0: Any Sounds NBS Entertainment Media adalah radio station modern yang berbasis di kota Bandung, Indonesia. Kami menghadirkan hiburan dan informasi terkini melalui berbagai platform digital. Dengan siaran on-air berbasis streaming, Any Sounds NBS Entertainment Media menghubungkan pendengar dengan musik audio terbaik, obrolan menarik, serta berita terbaru kapan saja dan di mana saja. Kami juga hadir di YouTube, Instagram, Facebook, dan TikTok dengan konten video eksklusif, live session, serta interaksi langsung dengan para pendengar dan komunitas. Dengan kombinasi siaran radio dan media digital, Any Sounds NBS Entertainment Media menjadi destinasi utama bagi pecinta musik, budaya pop, dan gaya hidup urban. Dengarkan, tonton, dan rasakan pengalaman hiburan terbaik bersama kami, Any Sounds NBS Entertainment Media.
1: Any Sounds.
2: It's time for Classic Hits NBS Radio.

0: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
1: Orang yang memiliki mental yang kuat, lebih besar kemungkinannya mereka untuk bisa sukses dalam kehidupan. Karena mereka adalah orang-orang yang tangguh. Dan tahu gak sih bahwa orang-orang bermental lemah itu punya ciri-ciri tertentu loh. Inilah 3 pertanda bahwa mental kamu masih lemah. Yang pertama, mudah tersinggung. Dikit-dikit baperan. Mendengarkan orang bisik-bisik aja langsung udah ngerasa tersinggung. Padahal bukan berarti juga dia ngomongin tentang kamu. Nah, kalau kamu dikit-dikit marah, dikit-dikit tersinggung, dikit-dikit ngambek, itu artinya mental kamu masih belum kuat. Kamu masih sangat mudah terpengaruh oleh perkataan dan omongan orang lain. Padahal gak mungkin kan kamu bisa mengendalikan apa yang orang lain ucapkan kepada kamu. Yang bisa kamu lakukan adalah mengendalikan diri kamu sendiri. Yang kedua, mudah terpengaruh. Clean plan, alias dia gak punya pendirian, mau melakukan satu hal tapi karena dengar komentar orang lain gak jadi, jadinya melakukan hal yang lain. Sebenarnya semua yang kamu lakukan yang merasakan dampaknya siapa? Ya kamu sendiri kan. Contohnya, kamu ingin banget dan punya cita-cita ingin menikah, tapi abis itu teman kamu bilang, jangan nikah muda, nanti aja, yang penting kan beli rumah dulu. Terus kamu pikir, benar juga ya kata teman saya, ya udah deh kalau gitu saya kumpulin uang buat DP beli rumah. Pas lagi DP mau beli rumah, ternyata teman kamu yang lain bilang, aduh kamu kan masih muda, ngapain buang-buang uang untuk langsung beli rumah, mendingan uangnya dipakai untuk jalan-jalan, menikmati masa liburan, mumpung masih ada kesempatan katanya. Terus kamu jadi pikir, benar juga ya kata teman saya. Akhirnya gak jadi nikah, gak jadi beli rumah, malah pergi jalan-jalan, menghabiskan uang berfoya-foya. Terus abis itu kamu baru sadar dan nyesel. Uangnya gak ada, nikah juga gak jadi, rumah juga gak jadi, gak dapet apa-apa deh. Opini dari orang boleh didengarkan untuk bisa dipikirkan dan kamu sendiri yang mendecide. Yang mana nih yang penting, yang mana yang bagus untuk kamu ke depannya. Jadi harus punya pendirian. Yang ketiga, tidak mau mengakui kesalahan. Orang-orang yang bermental kuat, walaupun melakukan kesalahan, tapi mereka berbesar hati, mau menerima kesalahan itu dan mau memperbaiki kesalahan itu. Sedangkan orang yang mentalnya masih lemah, mereka tuh punya hati yang kecil banget, sempit banget. Sehingga baru melakukan kesalahan sedikit aja, bukannya minta maaf, malah melakukan pembelaan gila-gilaan. Dan lebih parah lagi nih, justru malah berbalik marah kepada orang lain dan menyalahkan orang-orang sekitarnya. Jadi kalau kamu serius banget pengen sukses, harus kuatkan mental. Apalagi anak muda, karena kalau mentalnya mental lemah, mental cengeng, begitu jatuh sedikit aja langsung pecah, mana mungkin bisa berhasil. Nah jadi sekarang mumpung masih ada waktu, mumpung masih bisa, perbaikilah dan jadilah orang yang memiliki mental yang kuat. Oke?
0: Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya. NBS Entertainment Media. NBS Radio.

Modulate to that.

0: Any sounds.
1: Any sounds.
0: Any sounds.

0: NBS Radio.
1: Any sounds.
2: Akan kita simak bersama NBS Inspirasi.
3: Dengan siapa kamu bergaul itu akan mempengaruhi masa depan kamu. Tanpa kamu sadari, sebenarnya orang-orang ini juga sangat berbahaya loh dalam hidup kamu. Seperti apa sih ciri-cirinya? Berikut adalah 5 tipe orang yang harus dan wajib banget kamu waspadai dalam hidup kamu. Yang pertama,

0: jelekan. Yang kedua, naik ke puncak dengan menjatuhkan orang lain. Siapa juga sih yang ingin sukses? Pasti semua orang mau banget dan pengen banget bisa sukses. Tapi kalau sukses dengan cara menjatuhkan orang lain, enggak deh. Coba sekarang saya tanya, pernah nggak tuh kamu ngelihat orang yang iri banget dengan keberhasilan orang lain dan gara-gara melihat orang lain berhasil dan sukses, maka dia pun juga ikut-ikutan ingin sukses, tapi karena dia nggak pengen berproses, akhirnya pakai cara-cara yang nggak bener deh. Nggak segan-segan fitnah sana, fitnah sini, senggol kanan, senggol kiri, menjatuhkan siapapun yang ada di atasnya. Sering banget kan kita menemukan orang-orang seperti ini. Akhirnya, ya mungkin saja dia berhasil, tapi dijamin gak akan bertahan lama. Karena kesuksesannya itu dibangun tidak dengan fondasi yang kuat. Gampang naik, gampang juga jatuhnya. Kalau tidak diimbangi dengan karakter. Ingat, sukses secara cepat boleh-boleh aja. Karena zaman sekarang semua juga harus gercep alias gerak cepat. Tapi cepat bukan berarti pakai cara-cara instan. Cepat bukan berarti kamu bebas menghalalkan segala cara. Ingat, boleh naik, tapi jangan menjatuhkan. Yang ketiga, merasa hebat dan besar dengan mengecilkan orang lain. Semua orang pastinya terlahir sebagai orang hebat. Namun, apakah orang itu terlihat hebat atau tidak tergantung dari cara dia memperlakukan orang lain. Pernah gak sih kamu berada di sekitar orang-orang yang selalu ngomongin keburukan orang lain? Kalau istilah sekarang itu namanya julid alias iri hati dan dengki. Dan hobi banget memberikan komentar-komentar pedas untuk mengecilkan orang lain. Ketika melihat rekan kerja yang sudah bertahun-tahun menikah namun belum punya anak, bukan yang memberikan solusi atau doa atau saran, tapi malah kepo dan nyinyir. Makanya jangan capek-capek kerja mulu, ntar nggak punya anak loh, karir nggak perlu dikejar, mending kayak gue dong, tahu work-life balance. Lama-lama juga kita pasti risikan berada di tengah orang-orang yang julid seperti itu. Atau lebih parah lagi nih, bisa-bisa kita yang ketularan julidnya. Ingat, kamu bisa kok jadi besar tanpa mengecilkan orang lain. Yang keempat, merasa selalu benar dan menyalahkan orang lain. Merasa selalu paling benar adalah tindakan yang tidak benar. Apalagi ketika salah atau dihadapi dalam sebuah masalah, bukannya menerima tapi malah nyalahin orang lain. Ingat, ketika salah, ya harus mau dong bertanggung jawab atas kesalahan tersebut, bukannya malah mencari korban dan mencari alasan. Ketika kamu berada di tengah-tengah orang yang selalu saja menyalahkan, gimana rasanya? Pasti gak nyaman kan? Atau bahkan deg-degan, karena bisa-bisa kamu yang jadi sasaran kesalahan berikutnya. Jadi, ingat, untuk kamu yang merasa suka menyalahkan orang lain, coba introspeksi diri. Kalau kamu sudah melakukan hal yang benar, bagus, lanjutkan. Tapi kalau hal itu tidak benar, jangan mengorek-ngorek kesalahan orang lain. Ingat, jadilah benar tanpa menyalahkan. Yang kelima, ambisi dan egois, inginnya maju dengan sikut kanan kiri. Benernya ambisi sih boleh-boleh aja, dan orang yang punya ambisi itu bagus. Tapi kalau ambisi yang egois alias mau menang sendiri, apalagi maju dengan cara sikut kanan sikut kiri dengan menjatuhkan orang sekitarnya, nah itu tuh yang gak boleh. Orang seperti inilah yang harusnya kamu hindari. Dan bukan hanya di dunia politik aja loh, dimana kawan bisa jadi lawan, tapi di dunia pekerjaan pun kadang ini sering kita temui. Terlihat sebagai teman tapi ternyata nusuk dari belakang. Terlihat seperti rekan, tapi ternyata rela menyingkirkanmu demi meraih jabatan. Duh, bahaya ya. Niat sih boleh ada, ambisi juga boleh tinggi. Tapi jangan sampai itu jadi alasan untuk kamu sikut kanan, sikut kiri. Ingat, kamu bisa kok maju tanpa menyingkirkan. Itu dia 5 tipe orang yang harus kamu hindari. Dan yang lebih penting lagi, jangan sampai kamu menjadi salah satu dari 5 ciri orang tersebut.
1: Okay? Telah kita simak bersama NBS Inspirasi. Nantikan NBS Inspirasi selanjutnya. NBS Entertainment Media. NBS Radio.